Ada petisyen apa? Di Malay Orchestra. Sampai kaya kapote-pote miaka ya 90. Sasa hebu tupate vitu sasa. Msikilize hapa, Dede anaingia hapa. Nigeria National hapa.